yekhukumne qwi quma ke x ka fm khukumang ka mhatanga mukanda ke mateu ses first terta mateu akon hem ke gamat la kao maning la kwa mukanda ngi kwe tampui kawa he gawa o he qin ka kho khukumang ngai e diwe o ye kam a kwa mayani ngwang mata a katantang gawa qin qulu a the gawang hai a gawa a yunga a nana kwa kang he phanga ai tu yungi kwa yunga ya phanga gawa a yunga a kanna ya taw a khave ama ki o ching mi mage kondesa a gawam ba a kringo a ki kanda kam gawa a le ya chikwa nana kwa kang he phanga ai tu yungi kwa le ya phanga ekwa yungai ki khanda cham gawa wan e yang yang syam ki taisi kaum kon hula in uiga vundila gawa jubai gyanga ta ta ki dangi kya kao eka yunga ka kwa yunga ju ki khanda cham kaya kang juke tambula a kao eke a yunga Kawisisi jatisa anhang aku, hingga spiritu sandu. Amin.

0: Tam jo kom ka tama exka FMC ki to darade riano nduveta.
1: Jambe wanjumbanjo ajakukwenka e. Jambe abiraman anjambi jambe yakombe anjambi. Jambe ayishake anjambi. Jambe kengabi ayishareli kweyakombe agum. Munyati kai kanjo sakwa yakombe agum jaga kakwa gawang agum gawang andebe. Ngakwenjunka mitate wa gawang andebe ayawi. Tanjua tungjua anjua tu kawanjua anjua tu ta kwen dangi kwen da tem kwen ka chuken ngai kan kwen jung hei a ga tu kwen kwen sa ti tong ke sing kia jung bang kia kwa ku kia ngai kwa ku kia tangga bimbria ngau jung ka kwen kwen jung a tangga ka jung kung jung pastore sing jung kung jung bakulun jung kwen jung bang dia kwen kung jung bunga kung jung wisilika kung jung debe hi e a alung kisa ka te kiesa jang jang jai a We can go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, Juk tangkui kau mangai Yesus Kristus anai, takun juan tapi ko, tanju nga, asikan nga juga juan cuma tengah atu manju, maka nangku saya cerang juga tuh lawak ada tem awa, Yesus Kristus anu manju, juan uang mereka nasi kau masih kau mai gereja singkat itu terkaya juga bagi aku, yang jaya ah, maka umpa, anggola kau unju syogosin, namun dia anggola kau, kau masih kau mai gereja di set Afrika usisi, kama plat fundenya eh. Maka wisin jauh anggur tegak kengga banju. Tan kuih kengga wa angga. Yesus kudang diri kudang jawab undak kuih kengga wa anggai. Ak kengga banju. Kan ngasikin jua ambul le ak kengkui. Awam troke. Mangga na. Matang lu am troke yang ak kengkui. Ngai wangga mbasya. Kui ak kuih nukam pak kuah kudung gojo kengga banju. Kaleng kasih kuah kuih sekudis. Amen. Misu kasih maha kumisirat dasya hati. Mungkin tangga kuih kengga eh. Maka kau komisi ke mungkin saya tak kira Petru kianggu kahkan dia mungkin saya bawa Frey ya kianggu kah ini kalle hulak ke kulaya mi ti saya gua primer gua ti saya masih dengan cinga masih dengan gua Petru kan nunggu juga sih gua Petru macam si Mencuba Petrus ke O, mencuba Petrus ke O ngua. Ini, wisawan gua gua, tengah mangga gua ngua. Siapa Petrus gua ngua? Siapa orang kiam si? Gua siapa kau kau mati saya? Mencuba siapa gua Petrus? Mencuba ke O ngua? Mencuba ke O? Kan ngua cuma kiam si? Kamu asing? Kaya cik itu kaya kah? Kaya cik itu kaya kiti. Aku kiti, mesti ngapa kita tuati? Mungkin ngan apa mi? Si thoi keng, dengan ku petru aku ngakan dia, kuat si thoi ege keng, ama kue si keng Yesus ke kung. Tapi tama ke, hei si keng kuat Yesus kita kan Yesus kita sangguka, hei masing wandungi si kuai, ika ke ngabing ngaku apostolos. Lekas kan mereka kepada apostolos kan ha dengan mcinga, kekan kan spiritus anda kah gawang awa, mungkin sa ikan kat kia kui, tiga kat kui kia ambulla gawang ateng kui, tiga kia kia ambulla gawang ateng kui macam kelemahan kan ngaco kau tak petru, luka ngakan dia, ing kui tangki kui sa kia tangga ya tangga komersiasi, singkengu Yang kita ke kung, dan asalkan ngaco, sike engku, sike ngaco kita ke kota, kita kung tiangku, dan akan ngaco, kan ngaco kau mukasa, singka tu, ngaguang, sekarang ngaco dia kuku sike kung ya, singka kuku kung betul, takazika ngazi kwa masaka kukuru nga ngu. Kamali ke wata kake ngui. Ya mjuma kwa utake ngui. Gama ngama ke kamanga take chita chen kwa petu nge ngui. Nisi nguma ke kutang ngel makyang. Chingwa ke kutang ngel makyang. Chingwa ke ngel makyang. Akan ngel ke ngel chingwa ke ngel makyang. Petu nge ngui. Masa kwa ngu. Du ke petru ke chu koko sigat e ko ambe alin kantam ke sakwang hito ko ha erode kantam erode to ke ngwa petru ke khung petru tamasha kae na kwa chu ko sha sing de ke tangirin de ke amya cho petru Nge sa kwa ntipare. Ngo asha kuma. Ngo asha pato ntua. Ngo alipayi ma mt e. Wata mnale makia un. Petru aya. Ya. Nge sa bui. Bui. Tika sike nga petru akang. Ke kula. Sike nga petru. Ka ke kula tuna. Ya nga ke kula ka. Foreka kekan dahe, tangkiri dahi ganga petru petru khala ke nga. Mchima jim dekeng kuchyo ya ke nga. Ta maasha, enja mkoy ngay kui, kusi ke maasha, hebe kukwe ngang. Mkesha, ukole mkesha ganga kekai. Ikengi alek atum, Maria, ikai wanas, ikwe marku. Wakambu kayan ngande di khalobas khaloba kha ike kwa ngande take unja kan ngande tan jam ke chi mundiro tan ajika nga chukang jam ke tuma kan gelu u una ninga ba kuba sin me adu bin jaya ajika nga chika ko ma sha kwa petru ke sha se ke tong chini ya pemi se tong tropa Tengde ke, tatin de kong, sel kong tewen de ke kong yung gat ko, ta saka chuan kaman, o mga sa, aistere, agat I, chikan da kya chikung kung ka, kasan chua kong kaming ngay uika kan ni, kaming ngay uika kan ni, ta satan ke chung al dan, kasan ke chung al dan, mga sa, kasan ke chuke u, ini mga ngay kui, Kangka matang ko na masa nove kay kaiting kawe yan ka atan ituin kai atan ituin sing anaga he kangka luka unga ba tapos yan ka na makang kasake kamang o masa kwang kangka luka shiray to kangka luka shiram siya keo Lakit kung tinggal ko mga sa agresibo yalf. To drang that tut. Hay hadang no basif. Hindi, nakakit kung tinggal ko mga sa akit kung tinggal ko mi. Kuan jam mi akang gelo jam ko tumanggal ko si kaki bukami kumjung anggang herodeng anggang Ring anggung, ring anggung. Tamasha, si thoge khol khoge bundi la. Kecin dia makin dia pakai kandua. Akisha, ke kanggil kong khape tu pejun dek muat angge kokoloci. Cin dia makin dia. Dek kecin kau, akisha ni pejun anggung kui. Pejun ag, ya cungu akisha. Tak ada sah, hanya dari kau tinggal ku. Ada mu, anak tu pangga, anak tu pangga man. Kamu sih, kau lama kau, ente bukan lagi kita ada. Kau sah kau sih, ganti ni, mereka ganti kau. Ngapun kau sih, tu sih kau ada, hanya anda saya. Di, mungkin kau sah, ya, mungkin sah lelak bang. Dan dead saya kias, ya spirit tanda. Tua Petru, datang ya tuin kum. Tuin kum tu nak mungkin sa, datang ke anyau, tu nak ya datang ke kencang kum. Petru mungkin sa, tengah tu ngaji kang sekarang ke kamu ya. Kek uin cek kesim Petru mungkin gay ibu sekeng. You see, again, I'm making a conga get tea, Petru, get clay, Petru, she get cool. I think I'm not Alma was a free bars. He get Komoka, he get alley, Komokango, the conga go, he get alley, Petru, I can't come up and down. What game, Gesha? And then, telling us you want to make it Tanga Tong. Tanga Tanga Lama. He get Ali, Petra, get clay, can you pay to attend to the Moin Ali? Okay. Madame Cocobanukam. Mchima, Murija, I come, Cocobanukai. Macam mulia kong, yang mau aku le, yang mau aku le. Jinai gaya undang aku kong, jinai pernah aku pun undang aku kong gua. Petru kebundila, Petru kebundila, Tamas, Petru kebundila, apa kan lu tuh siapa bundila, cuan lu. Tapi tu kau ini lah, cinta ke? Kau ini lah, cinta ke pun dia kasih kuasa ya. Tapi show mungkin nak tu, mungkin saya kau bunga ikhun dua, kau bunga mungkin saya kalau bahasa suci, wakang bunga ke sing, ikan pun dia petru. Tapi nanti muka kau cinta cua ke? Muka engkau kau yakari, engkau ke abun dia gula. Tapi mungkin nak tu engkau petru. Jambi kesa wakambung kau ini aci bunjir ni, hatung kape tu kan dia nu. Masa kain jambi kau pun ngah Mosesa. Mosesa mi, baga samin dewe aici ingkui. Tengah kengkami kengai jatum tegi. Mosesa un samin dewe, baga si aci bunjilo. Makasih kengkui, makasih cingkui. Tengah cici, kau pun kau masha. Waktu pun kau sing ikan kacang kecak, kikir pun dia petru. Tengah cikan ngaji kau petru mengbiarkan dia. Acici kan ngaji kau petru mengbiarkan dia. Waktu pun kau ini cici pun dia. Jambi, hendak kau Yesus Kristus. Makun ngaku kau pun kau ngaku kasung he atuman jambi asa aci undilo masa bila kamu tengok jambi ama kau kau cipta ngaya dan jambi kau kau cipta apa kau Yesus ini bagi segi sah kengui tengah jika ngaku kau jambi kesai kesai kau kau masa iri yang aci undilo. Eria kwan jambi, kwa kwan jambi nega kematung, kaga nega amkan ne. Dan ga an amkan ne. Eria nipita kwan jambi, matung, kaga geng amkan ne, kaga ikan ne. Dan jambi asa eria, dan inga, dan gaca. Masa kan ngajuka kwe masakwan. Dan si ende, mungkin kukupin nunggak, ah, ini kwe mi, mcap penuh, mcap ini, mcap ne. Untuman jambi siya, mcap cipun dilo. Tak kasih macam tua siapa kasih macam tak kenal jam tua siapa macam. Dem kesa sondang ni berke jambi cium ke cium be iman ni cium be cipan orang so jambi asing ambil tak kama kasi sebab jadi kau cipan tua asing jambi tu cipua hendak kau jambi kau cium be sekian jambi kau cuci lah cium be. Jambi kerja, mungkin dengan Tachibumbi and Mom, Chip and Lava, Chip and Lava and Donny, having Lava and the one at Jambi. Kawachibundilo. A Bangaba, a Tangaguan, come on, not come on, say, Achibundilo. Hang on, Chip Hoses, come up a profession, Jam Cross Itibundilo. Tina Jam said, Itibundilo, he get to Manjambi. Chicken Jambi, good quay, Mkesa Kuku, Mkesa, Obtraha, the Kuku, Moses of the Yosaka Kumu. Yi cook a shot, Yen Chanda in the Kuan Jam Gandukati, Abulasitra. The Matina Kagam Kula Jambi, Kahuna Sitra, Kokunga Makole, Aunga Jam Kahuna, Jama Kahuna Kwe, Kachach Angu, Susiki Kissing Jamu Kahuna Mua, I think they come here, Kulaman come. Tanga Gamita Kitchen of Jamu Kahuna, Chicago Tua. Jamu Kantanga, Ulakunga, Pasapanga, Satanga, Watan Kabana, Vaisari, Yikun, Watun Jambi Singa. Da yi kwe ti sa sin jambi. A sing to my god at Hama Colego, come never at Hama. At Hama Mwakole, waiting him Gesha, Gessinke Kebundila, Jam Geshai, Elia Kebundia, Jam Geshaya, one of the Kebundia, Jam Geshai, Angamagati, Minga Magati, Tan Legwin Kam, Masin Kagam, Blood Fintan Gwing Naki. Tabunoni, amweni panunga ba anhei nga kwe, kasing achirira njambi, njambi asha'a. Takasha kakalo andi awa tuisa, ama katunga tuasaya. Kaka chumunga nga nga mkia bundira njambi kwa kwa chumunga kaka chumunga kwa nga nga nga nga nga bunga kula kwa nga. Kaka chumunga kwa chika tuwa asi chalong habdenda kwa. Inkale shing, kuka inkanda kwa ito chalong tinga kwa inkale. Mtinga, mtinga. Chick tricking. He king. Because he gave him down about Kanye. He gave him down about Kanye. Then I think I'm not to come to King Wink to Akandia. Talk him, couldn't agree? Because he can't go me. Oh, she can't go Bani or she can't go Susan Tumba, which Akandia. Hetia chukanda tua tuam chewa tuam atungui ofum kwen ngui ma ma kati ti sai ofum kwen lu mpa tuam sikengu nama sikengu a ende ya kama sikengu a purti kan achuang sikengu a purti kan achuang ngu kan mesti ma ma o ke ma ma mchi ma tum guri tema tu kau sih tama si mtuan ngama gawa kinga tama kai gawa Taki Kangusha, Kokoven, Obu, Tumku, Obu, Taki Kong in Awola. Masa Awol and Takawa, Kakataki, Yakum Sapetu, Duke, no, Yatika, come, Yakwasa, Yanga. Mr. Goshen, as you see, Missing Obama gave me an ever singular, Mundaku. Mungaku, Mungaku, Tabengaba, Mugundia hunting me, Kundesa Kongwara Pitrasim Tabundila, Kazim Tantam Nega, Galaganda Magreka, Apangadam, Mugaku. But then you that coin, Mungaku Bunga, Mkoka, Mabundila, Itabangatin Mabundila, Njambi Pangatin. Mungkin aku kau ini tanjian dah tu sih sih dengau, yang juga kau kau tengok, tengah sih kaitkan, undian jambi, ini jambi kamu, Jauh kampung ada. Kandua, ni mi, mi, mi kita konsen dengan tuis kami. Jadi bangun kau kau, bangun dengan tuis kami. Jika mumu jika abu dia tuasing, tampan gaba, tampan gaba abu dia cicing gamba. Jika mak kau kau, akhirnya anda akhirnya sing kami, akuan kami temui akuan kami ciri. Jika abu dia pun gaba sing gaba anda. 这可不了他接来了，你这马上去培训一个新那兵家，一个新给不那个新白头，白头你给不那个培训新那兵家，大概几？他真的给我一讲，他一个新啊，他一个一个阿来，白头苦给，阿姐姐，马可以苦不能讲，某些些毛把个意思，孟家不要讲，不讲讲难嘞。 我想开，那也开。我开宽宽，搞么宽宽跟木林干对嘞？只怕偏心啊，搞别人给他过。但是讲做干多，木给先去装掉。你不那个开点搞过？木我疼嘞，搿些疼干多，搿些你疼那个硬宽，搿些个搿些干地。 刚刚讲，帮个只痛嘞，痛些些，给些也多呢。某些某些也是阿痛嘞，唔该他们来把这些嘞，唔该清醒嘞，唔该包容嘞。大概痛个硬宽个些个些呀，哦，痛个硬个经济也好脱哩，某些个当。但不行，我讲姐妹，姐妹不要做这个了，姐妹要做，不行个硬嘞，帮个硬嘞，你辛苦。 Peter's word it the drum was free. Nagu ahun, ini kami. Mencatatkan kuan drumu. Mencat kuan drumu. Tegasi mencuk tua kuan drumu. Oh, kau Petru, mencinga Petru, mku ambululah gang atungkui kau keingakan dia. Mau mencinga Petru kah free, tapi aziz kan mengaco, mencatatkan kau kuan drumu, ngam cak kuan drumu. Jam cakap pun jangan bi, jam macam cakap drumu angin. Macam tu asal dengan aziz, wajib kah? Muli jagung, Petru kewa ya, nangku kahkan dia angin. Tapi aku ayam kau mi, mencatatkan kau ingat, hula akan dia, sinjam pernah saya macam cakap kacuan, macam cakap kung kacuan. Macam mana? Macam ya kan ngam cak. Tapi siapa tu mampu? Tapi mampu beli enggak? Petru, kita akan dia mampu. Petru, kanggua, ucirilo. Tapi ah, si pakai kita ini, mi, makhluk yang dah. Ah, akhirnya cirela. Bagi suki pun dengar, akhirnya ciram. Jadi orang ah, atau orang macam kasih macam tu cirela. Dorong macam apa? 你叫我们穷下面，也穷，也都马干干路，我只要不要穷，只要阿发和缅甸，就跟你学木，我只要跟你学白族，跟他白族，就跟你学木，跟你跟他穿，你让他看到，给他穿，我恐怕人家把木，叫你马干干路，跟你学木，你敢不敢？一年干，我木多嘞，刚刚。 Masa abisamu pasal ses ni ya pasal in yang tu tersejar kaitan kau ikut kong lawa apa kau putih kau calung ni tongan kau bising acalu takkan dia mang dah siapa calung nanti aku eh kang kang kau coba pelat pun dia nang ah ini kau ni macam kong lawa muka putih macam kau kong lawa itu hati cua cincin dia ni kau macam kau dah kuasing fresh kala semua rasa naya ah. Tak mungkin kau ishing, kita semua tak mungkin kau ishutuan. Mencapai nol, mencapai siapa nol wajib tuhan kesing. Kau cik lagi, kisah bagi kamu, hebat tu cik ayi, ngapun hunai, hunai, hunai biringa, hunai jambi, hun panggil an jambi, panggil an kamu ngapun kau bisis. Kau cik mungkin kesing ke pangga, kau cik Petru, Petru aku kerja kau, Yohanes aku kerja ni, macam amat cik tuhan dah, jambi kami tuhan puna. imatu ming pangira ma kangwa kang inga me yesu kiti ke kwangdom yesu ke yandesa yesu kiti chai ke ke kum matwa na tanga ko ang mchong chit thang ke sim ge ge jikam khokwa chit thang sim ge ndo aba sim ngko da ko ing ge ndo chon thok thong ngo ba ko sim ge ndo chon thok thong hitwa chang ge ka mten ga kan dian mun di ran jambi jambi tu ma kang ge chit ge ndo shwe mu ma frei ku sha ta ang gong wa chi ge he mu ji khok ngin ga jambi ibeji kisa a ibeji kisa mi gwe ka he yakong khape tu kan dian ang ne sham chau si si ng tam cha ku kan ka anga ku es ku aku amen mo bundira ai mo manga na yesu kristu yam juma ku kwa a yam juma ngai a Jamiman made a quay, Kaka enjoys it, Hua, you a cacao. Jam Kashi to question in me, Kaya Kundesi. Which get done a K. A Primusiko Musa get quam, but don't stay away. In Lingarona Sim, your 12 hunger. Kalunga Angu. A Kungukiwa. Chima ang nawa kumi Maria, matan kalitwa, matan bicho magitan magkalitwa kumi sala. Kaya kaya kung bisan de bakiwa, jero ang dawa kung konsi tuwa. Tego ang aji tuwa kakao, kasi yung ituisin ng ituichirela. Cibundra kung kung kama kung loa Yesu Kristo tago. Ngakunju kasi yung tuasin ng ituwa kaya kung desyanju. Kalau kita menjadi tuan kamaa, buat jika kita menganggap kirion, kita mengagung dan jam kemarin kita mengoya, tak kami kemarin kami, kami kemarin kampa, kami kemarin kangan dapat mengakui, nte. Agar kuah kirion kita kuat dengan bing tuan kama, cikgu saya kandua, agar kalau kami tuan kamaa, jaga saya tepanggil buat jika kita kuat, kirion kita kuat dengan kuat matu. Oh no, Chuan Gung, who I'm going to my chin day. Quand I got to a crow. The gay, Coca Chin, they got a crow. The country they got a meat one, Ama. Me are two. Gachua Tunda Mahun, Gae, Machin, they can come to. They have banned a magic, Ama. I get to my way, you go, you go, come to now. I can't imagine how good I is crazy that way. Jauh sih tuan jual aku dengan jual sinjing ni kan dah kem jual ama a dan jual tu mesti ngawan juga mesti mahu jual ngawan juga aku cakap eh juga sih kita bunyi lagi sah agak saya ingin mesti eh ikut kafe tu kan dia ngawan juga jatuh ngawan juga angsa ngawan juga untuk bingung dia a mesti mahu jual dan jual sih tuan kei akan buka Cik Tuan tak i, kami, apa yang ajaran kau Tuan dah ya, kajian kita jangan mua, ya kau Yesus kau Tuan minta, jangan jangan tak kawan tu, jangan alia, bukti kita mereka Petru, saya wan ke uang, kita kena kebundira, kita pernah cik Tuan ya, entah kaki engak kau, engkau pingat semula ya kecoh, maka nak kau jangan tu, Yesus Kristus, jangan cik Tuan, kalau cik Tuan engkau ke Guan, ha, kau ingum. Jadi, kaya, tak kaya Amerika. Makun jambi, dituin lu. Jambi, dituin ni kengak aku lah, tak angge. Shaul ke kemasi topi, ke kemasi topi, ke topi. Tak tu esok kira ya. Asyik nak kau cik tuan doa. Aku ngaco angka kau, kau jambi angge, kau cuka kau ngaco, kau kengak kau jambi kula. Mak tak kami kira kancing, ya mak jam yang awam kunci, jam tak panggil aku cingui. Mak ada kasih anggur hati cak kuang, ya cak mau jadi tuan engkau engkau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau chikwang halu tan chai a mumu mumu mna peti jang da get etia jang jang ja go kan ke serian a chi undi lo tan a ke a ke winda go chin le da kamang na ang chip te mitna chip kon belo inda ki kan ai ke mitna chip kon bel chip thoi inda ke ga kwanda ko fuji va va profeta firo ni tin do ike ale mchinga manja bi ke sang mchi undi lo ke tum kum ko ne ni yula cha hinja bi sim nei da a wan jam be ke ngum na ba kali ya a cha ko ne ba ma tu hunda kamang a chi ka chi kam da chi kum da da kamang a dia ale jam ka ju kang jwa tua platform den a bunga alfa khabinda bunga kanda ngereke ngoka ya chipange bunda panga chi thang tuing ko ja chi jo ma ge a kwe chin jo a chi ku dan dro ko jo bun dira tema ko ang ewang go chi ko chi ke tema ko ge chen ju jung lo ga ne tem awa so chi bun dira du shen gan dia ng ge chi gan ko khape ju gan dia ng ma ga chi bun dira khang ya ta bunga bunga bun dira bun dira i pastor sing i bun dira i bunga i bun dira i ba kulun chi bun dira ndia kun sing momo manga na chi thiking to akha ba ba kun chi nei ta kha ba ba kon bunga chi bunga kha ka ge chi ga kan jung ge ya ta ge se chi bun dira ng kha pe tu kan dia ng no jesus christ no shi an ju kun ban pale e chan ju ju la ka tum a ku a kun ko ba ko kun gon jao amen
2: ek ka
3: ya wa

Vidi que afite na mtegi nko gesa mta program nko fasi mtegi asun ko ke mini teki firi tang ge ta kamba ye mta ge ya kwa ngawa mta program yang ge ya wadwi ke ye fela ke o dwi ke khason aiti tam ta ge asun de tang ho de ka ya wa kana dawa afer din ka ya wa fela ke Ava gani ko nam no kum te tangi ko ye kinga taka wa tike he o dawa Akika gangsi ke ka kumasi kana dawa a Ferdin mana kwa ka gita wa ka wa dewi ke ye mens par da khait ini ke rehe ya ya wa fela khait aka ngo be festa o wa ko ka gya wa taka tinda tike ke ya wa mesan dalang gane ke khavel tini ke ka fer par lo sang ke moku konsumsiya wa kwe ka ge he awa mta tangge kwa ke kango kaya mta program yenge he gastram ta ke wala gang na ike nge mta ge ke sika makai tamazi mta kogwa ulo nge kakra nga si a ge ta kuni sala kaya wa nguling nge ike ka sai he spain sa Argentina ge yang kai tam kogwa ge ka ulo wa ke mta tangge kwa ngong hai kwa mta program ki chong Tukam cakap tu saya kena ke kisah aku akan gih ya awak kalau keliling kamu. Jadi no gih kau ngom, aku yang kau sedang sengat teme kita outcome. Ima gih kau kamera cum haling mana kau kasi di kangka wajib gong game. Jadi no gih kau ngom, aku ya di ma gih kamera gam sengeng gak diga ngan. Mana kau kimbeli gane kuna ki kangka wah. Kau ma fiesi gane. Kam cakap tu saya kena kau akan gih awak kalau keliling kamu. Jadi no gih kau ngom, aku yang kau sedang sengat teme. Mai kita akli o okem to tang geng khoya kan gom cha program atiu ki kun che gya khawe ta kang gi ta kam bam cha ki ula menita kang e yem cha gya si ga mak e om cha tang ki ula kang e kan don da klo ya akhri kan kuna yem cha tang geng khoya kan ngwa ka sa kang gi ya wa de we kan kuna ngana kwa cha tu de de we tembo om cha program ki chang ngana tan jwan likon ner ten siwa Nih,